0: wa kinya thai nyamitabu ine ya kameme kajuka mwiki chuma tatu ginya gatana
1: good morning
2: wa karuba ikaye bebe tu
1: karibu sana metabu
3: na nigetu waga theba
1: mwenyewe
3: mutai kinya
1: mutai kinya
3: kingpin
1: himself
0: shajamuka
1: akiwa that heaven sauti kamjia
4: mama kutoka Dumberi. Kuna Queen of Radio pale Kameme FM. Mwambie nimempatia wings to fry.
0: Jumatatu ginyaga tano mitabo ina Kameme kajukamu.